0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima Idewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyemerapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: jam 8 pagi. Waktu dirasika.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
7: Mangkane, pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak? Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika Anda melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima Edewe, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus,

0: Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari, jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: gaya street dan kekinian.
1: Paket.
0: Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan, pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.
2: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa tiap harinya kita bernapas sebanyak kurang lebih 22 ribu kali? Tapi karena begitu menyatunya dengan kehidupan, kita sering tidak menyadarinya. Dan tahukah Anda bahwa harddisk yang pertama kali ditemukan IBM pada tanggal 4 September 1956 berukuran sebesar 2 kulkas zaman sekarang dan hanya berkapasitas 5 MB atau hanya cukup untuk menyimpan satu lagu penuh dalam format MP3. Tahukah Anda bahwa dalam satu tahun, ayam-ayam di Amerika Serikat menghasilkan cukup banyak telur untuk mengelilingi bumi sebanyak 100 kali. Dan tahukah Anda bahwa jika Anda berteriak terus-menerus selama 8 tahun, 7 bulan, dan 6 hari, energi yang Anda keluarkan angkir kopi. Tahukah Anda bahwa pabrikan handphone terkenal Nokia tidak menerbitkan handphone yang berawalan angka 4, karena angka 4 dianggap angka sial. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: inside.
1: Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat pagi kawan Rock Corner, apa kabarnya? Hari ini kita akan sedikit menurunkan volume distorsi ya, tapi bukan berarti energi rocknya ikut turun. Karena pagi ini sampai jam 12 kita akan menikmati sisi lain dari musik rock. Rock akustik. Nah, kalau biasanya kita mendengarkan gitar dengan distorsi yang tebal, ya kan? Drum yang menghantam dan amplifier yang menggelegar. Kali ini kita akan mendengarkan bagaimana lagu-lagu rock terdengar ketika sebagian besar kemewahan produksinya itu dilepas. Dan ternyata ketika gitar listrik diganti gitar akustik, sebuah lagu justru bisa terasa lebih dekat. Vokal terdengar lebih jelas, lirik terasa lebih dalam gitu kan? Dan karakter asli sebuah lagu jadi lebih mudah kita rasakan. Oke, kita pagi ini akan mendengarkan Extreme Guns N' Roses

Bon Jovi, Mr. Big, banyak lagi. Dari hard rock sampai alternatif rock, di era 80-an sampai 2000-an, dan semuanya punya satu benang merah. Ketika musik dibuat lebih sederhana, emosinya justru bisa terdengar lebih kuat. Kita buka Rock Corner untuk hari ini dengan salah satu lagu paling akustik yang terkenal dalam sejarah rock, Extreme More Than Words.

Nah, itu dia More Than Words dari Extreme. Menariknya, lagu ini membuktikan bahwa sebuah band yang bisa dikenal dengan permainan gitar yang luar biasa justru bisa menghasilkan salah satu lagu paling sederhana dalam katalog mereka. Tidak ada distorsi besar, tidak ada drum yang menggelegar. Yang kita dengar terutama adalah gitar akustik, vokal, dan harmoni. Itu saja, tapi justru itulah kekuatannya. Nuno Bettencourt menggunakan gitar bukan sekedar sebagai pengiring vokal saja, tetapi menciptakan permainan yang ritmis sekaligus melodis. Hasilnya, terdengar sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan kontrol yang sangat rapi, ya kan? Kontrol yang sangat rapi, ya. Dan liriknya juga punya pesan yang kuat. Cinta bukan hanya soal mengucapkan kata-kata, tetapi tentang bagaimana seseorang membuktikannya melalui tindakan, kan gitu? Dan menurut saya, inilah kehebatan akustik rock. Ketika produksi musik dikurangi, lagu harus berdiri dengan kekuatan melodi, lirik, dan chemistry para pemainnya. Nah, dari Extreme, sekarang kita pindah ke salah satu gitar akustik paling ikonik dari dunia hard rock. Sebuah lagu yang memperlihatkan sisi lebih tenang dari Guns N' Roses. Ini dia, Passion.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
8: Raw Corner.

Kawan Rock Corner dan kawan Rasika, barusan kita mendengarkan Wanted Dead or Alive dari Bon Jovi. Lagu ini menarik ya, karena membawa gambaran kehidupan musisi yang terus berpindah dari satu kota ke kota lain, menjalani perjalanan panjang demi musik, dan gitar akustik jadi bagian penting dari atmosfer lagu ini. Ada rasa seperti sedang duduk di perjalanan panjang, melihat jalan terbentang di depan sambil mengingat semua tempat yang pernah dilewati. Itu salah satu kekuatan gitar akustik. Suaranya tidak memenuhi seluruh ruang seperti gitar elektrik dengan distorsi ya, tetapi justru memberi ruang bagi cerita. Dan Bon Jovi sendiri menunjukkan bahwa hard rock tidak selalu harus terdengar agresif. Sebuah lagu bisa tetap punya karakter rock meskipun dibangun dengan pendekatan yang lebih sederhana. Dan menurut saya, acoustic version atau acoustic style sering menjadi semacam tes kejujuran sebuah lagu. Kalau melodinya kuat dan liriknya bagus, dilepas dari distorsi pun tetap berdiri dan bagus. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan salah satu lagu yang juga membuktikan bahwa gitar akustik bisa menjadi pusat perhatian. Mr. Big, To Be With You.

0: untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke 404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Kok timah dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
6: Raw Corner.

Masih di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini. Ini siang hari ini kita bicara soal akustik rock ya. Barusan kita mendengarkan 18 and Alive dari Skid Row. Kalau biasanya kita mengenal Skid Row lewat hard rock yang penuh energi ya, lagu ini justru menunjukkan sisi lain mereka. Yang menarik adalah cara lagu ini menggunakan musik rock untuk menyampaikan sebuah cerita, bukan sekedar kisah cinta saja, tetapi cerita tentang seorang anak muda dan konsekuensi dari sebuah tindakan. Itulah salah satu kekuatan musik rock. Rock tidak selalu bicara soal pesta saja, kebebasan atau pemberontakan. Rock juga bisa menjadi media untuk bercerita tentang realitas kehidupan. Dan ketika lagu seperti ini dimainkan dengan pendekatan akustik, fokus kita biasanya berpindah dari distorsi gitar menuju lirik dan emosi, ya kan? Kita jadi lebih memperhatikan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sebuah lagu. Dan menurut saya, musik yang bagus bukan hanya membuat kita menikmati suara, tetapi juga membuat kita berpikir setelah lagu itu selesai. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu power ballad paling dikenal dari era glam rock, tentang cinta, kehilangan, dan sesuatu yang sudah terlanjur pergi. Poison, Every Verse Has Its Thorn.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Raw Corner

Kawan Rock Corner, tadi kita dengarkan Love of Lifetime dari Firehouse. Ini salah satu contoh ya bagaimana power ballad itu bisa menjadi jembatan antara hard rock dan pendengar yang mungkin tidak terlalu dekat dengan musik rock. Tidak perlu riff yang agresif, tidak perlu drum yang menghantam. Yang dibutuhkan adalah melodi yang kuat dan pesan yang bisa dirasakan banyak orang. Dan Firehouse memang dikenal memiliki kemampuan membuat lagu-lagu yang melodis. Dan lagu seperti ini memperlihatkan bahwa musisi hard rock juga bisa berbicara tentang cinta dengan cara yang sederhana dan tulus. Dan kalau diperhatikan nih, gitar akustik yang memberikan ruang yang sangat besar pada vokal. Ya kan? Tidak ada banyak elemen yang mengalihkan perhatian. Jadi penyanyi itu harus benar-benar menyampaikan emosinya. Menurut saya justru di situ tantangannya. Semakin sedikit yang dimainkan, semakin besar tanggung jawab setiap elemen yang tersisa. Oke, sekarang kita lanjut ke sebuah lagu dari Aerosmith yang membawa tema lebih dalam. Bukan hanya soal cinta ya, tetapi juga tentang melihat kehidupan perjalanan dan pencarian makna. Oke, ini dia Aerosmith, Amazing.

0: Clásica FM.
1: Good night.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: timai dewe lare wangi rendi mbak.
1: Mbak Siti po?
0: Iya mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Raw Corner.

Kawan Rock Corner, barusan kita dengarkan Nothing Else Matter dari Metallica. Ini menarik ya, karena kita mendengarkan nama Metallica itu yang langsung terbayang biasanya gitar distorsi, double bass drum, dan musik heavy metal yang keras, ya kan? Tapi justru salah satu lagu mereka yang paling dikenal dimulai dengan petikan gitar yang sangat sederhana. Dan disitulah kehebatan lagu ini. Nothing Else Matter memperlihatkan bahwa Metallica tidak hanya mampu membuat musik yang agresif saja, tetapi juga mampu menyampaikan sisi yang sangat personal dan emosional. Lagu ini ditulis oleh James Hetfield dan pada awalnya bahkan bukan ditujukan untuk menjadi lagu Metallica, namun akhirnya justru berkembang menjadi salah satu lagu paling penting dalam katalog musik mereka. Ini juga membuktikan satu hal, label genre tidak seharusnya membatasi kreativitas. Dan Metallica boleh menjadi band metal, tetapi mereka tetap punya ruang untuk membuat lagu yang lembut. Dan menurut saya, musisi besar adalah musisi yang berani menunjukkan semua sisi dirinya. Oke, sekarang kita menuju ke sebuah lagu yang bahkan pernah menjadi simbol perubahan dan perdamaian dunia. Dari Scorpions, inilah Wind of Change.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan.
8: Raw Corner.

Kawan Rasika, kita tadi dengarkan Cats in the Cradle dari Ugly Kiju. Yang menarik dari lagu ini, sebenarnya Ugly Kiju bukan pencipta aslinya ya. Lagu ini pertama kali ditulis dan direkam oleh Harry Chapin pada tahun 1974. Saya belum lahir waktu itu. Kemudian menjadi populer kembali melalui versi Ugly Kiju pada era 90-an. Dan tema lagunya sangat manusiawi tentang seorang ayah dan anak yang sama-sama sibuk, sampai akhirnya waktu berjalan begitu cepat dan hubungan yang seharusnya dekat justru menjadi renggang. Disinilah musik akustik punya kekuatan. Ketika aransemen tidak terlalu ramai, pesan sebuah lagu bisa terasa lebih jelas, ya kan? Kita bukan cuma soal mendengarkan melodi, kita mendengarkan ceritanya. Dan kadang lagu seperti ini, ya, membuat kita berhenti sejenak dan berpikir tentang kehidupan diri sendiri. Wow. Menurut saya, lagu rock terbaik bukan hanya yang membuat kepala kita mengangguk ya. Ada juga lagu yang membuat kita diam beberapa detik setelah selesai. Karena mungkin ada bagian dari cerita itu yang ternyata pernah kita alami, ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke salah satu band yang menjadi simbol grunge dan alternative rock. Namun jauh sebelum suara mereka menjadi identitas sebuah generasi, Nirvana juga punya lagu-lagu yang sangat sederhana dan intim. Ini dia Nirvana, About a Girl.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Barusan kita dengarkan Linger dari The Cranberries. Kalau kita perhatikan, lagu ini sebenarnya tidak membutuhkan produksi yang berlebihan ya untuk menyampaikan emosinya. Petikan gitar yang sederhana, aransemen yang lapang, kemudian suara Dolores O'Riordan yang sangat khas, semuanya menjadi terasa dekat dan itulah yang menarik dari rock akustik. Oke, kawan Rasika, tuntas sudah, tidak terasa udah 2 jam kita habiskan bersama dalam perjalanan menikmati lagu-lagu rock akustik dari Extreme, Guns N' Roses, Scorpion, Nirvana, dan masih banyak lagi. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan kita siang hari ini, mungkin ini ya, rock tidak selalu harus keras untuk terasa kuat, betul kan? Kadang sebuah gitar akustik, sebuah melodi sederhana, dan suara manusia yang jujur justru mampu menyampaikan emosi jauh lebih dalam. Karena pada akhirnya, teknologi boleh berkembang, produksi musik boleh semakin canggih, tapi sebuah lagu tetap akan bertahan kalau punya melodi yang kuat, cerita yang berarti, dan emosi yang bisa dirasakan pendengarnya. Oke, saya Bagus A pamit undur, tetap menikmati musik, tetap dukung musisi yang berkarya dengan baik hati, ya, dan dengan hati tentu saja. Dan jangan lupa, sesekali matikan distorsi, ambil gitar akustik, duduk santai, lalu biarkan sebuah lagu bercerita. Sampai jumpa di Rock Corner minggu depan dengan tema yang baru. Saya pamit undur, keep rocking, dan seperti biasa, rock never dies. Lagu terakhir saya pilihkan The Calling, Wherever You Will Go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita akan mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian untuk menyambut bulan Maulid yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak bagian pertama. Selamat mengikuti.

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، nerasaken dumateng pengaosan ingkang sampun kelampah. Ing riki supados saged gatuk nyambung kelayan ingkang badhe kita waosaken mangke sak perlu kawula aturaken dedawuhan ingkang akhir wonten ing pengaosan ingkang kepungkur inggih menika ngingingi dhateng kewontenanipun para wali-walinipun Allah wonten ing akhir zaman menika. Kewontenanipun nopo tasih wonten, menawi tasih wonten menopo tambah kirang, nopo tambah kathah. Ing riku ba'dul arifin radhiyallahu ta'ala an dipentang letaken dining setunggal muridipun kelayan pitakenan kewontenanipun aulia ul madad poro wali-walinipun Allah ingkang pundi wali-walinipun Allah kala wau ingkang dadosaken kula lan panjenengan sedaya pikantuk madat pikantuk peparing anugerah saking ngersanipun Allah zahiran wa batinan menika tambah kirang nopo tambah kathah wonten ing mangke wonten ing zaman ingkang akan dateng. Dipun jawab dening ba'dul arifin kelayan jawaban launa qasa wahidum minhum ma arsalatis sama'u qatraha wala abrazatil ardu nabataha. Dawuhipun mek sampe wali-wali sing dadekno kula lan panjenengan kala wau zahiran wa batinan pikantuk peparing anugrah saking ngersanipun Allah menika ngantos kirang setunggal mawon nggih langit boten bakal ngedoaken nurunaken udanipun lajeng bumi boten bakal ngetokaken cecukulanipun. Lajeng tersundi dawuhipun wa fasadul waqt la yakunu bidhihabi a'dadihim wala binaqsi amdadihim. Zaman niku panci sampun risak, tapi ampun ngantos kulolan panjenengan meniko kagungan pemanggih sabab rusake zaman jadi kurang waline, jadi kurang peparing anugrahe sangka Gusti Allah. Mboten, lajeng rusakipun zaman menika kagungan dampak punapa dhateng kewontenanipun para wali menika wonten ing kula lan panjenengan sedaya. Dipun dawuhaken sabab rusake jaman menika dadosaken napa? Dadosaken para wali-wali menika dipun aturi dening Gusti Allah ojo ndudukno kualiane. Iki dipun aturi sedayanipun kala wau supados napa? Supados singiden sedaya. Lah, rusake zaman niki, niki sebab nopo? Rusake zaman niku dipun tentokaken dening para auliaullah nomor setunggal niku nopo? Mergo kathah-kathahe kula kali panjenengan niku napa disikno apa wae ing dalem dasari ing dalem oleh minangka berpijak ing dalem oleh niate sejoe tujuane dipun tujokno dateng lintunipun Gusti Allah. Cara kunci niku napa? Dhisikno kepentingane awake dhewe. Awake dhewe. Kan? Ingkang nomor kalih niki merga napa? Merga pemireng pengerungu utawi kuping kula lan panjenengan niku napa nganggep sepele, nganggep enteng, malah sing luwih nemen napa nolak dateng pitutur ingkang ingkang sae niki. Niki sinten mawon? Mboten cuma wong bodoh tok mboten. Nggih, wong alime sisan nggih kadang-kadang iku nggih kena penyakit ngeten. Nggih ta? Cuma penyakite wong alim niku napa? Ketutupan karo elmune dhewe.
1: setiap nerima apa wae, apa iku rupa ilmu, rupa napa mawon sing gelek oleh diterima ana jerone atine niku cuma mandek ana pembahasan ilmiah. Boten dipun tarik wonten ing sak lebetipun manah, boten. Niku kanggo ngilingno aku ya. Lho, boten. Nuturi aku ya. Wong aku wis weru ilmune. Kok sik tetep kaya ngin, boten. Dijawab klayan nopo? Qad sami'nahu katsiran wa mirara. Aku wis gelek kok. Ngrungu dawuh-dawuh kaya ngono ku wis gelek kok, wis biasa. Tur aku wis ngerti. Niki sangat berbahaya niki. Nggih. Wonten ing fatwa zahiriyah para ulama al-muhaddisun wal-fuqaha al-muhaddikun tengeriku ndawuhaken mek olehmu ngomong koyok ngono sampai kon barengi ana jerone atimu kon barengi apa? Ala sabilil istighfaf nganggep enteng nganggep cilik marah seakan-akan menyudutkan nopo kebesaran keagungan hadis alah wong ngono bae faqad kafara sing kaya ngono mau nopo hukume dadi kafir hati-hati niki niku kelebet nopo atribut-atribut gebiar-gebiar sing dudukno dateng mulyanipun agengipun agungipun Gusti Gusti Allah jok sampai kau tak utik lah hati-hati niku mek sampai niat gak niat mawon nopo nganggep sepele ojo arep-arep bakal tambah ilmune apa maneh pit napa taufik hidayah hidayai wong wis nyepelek noko niki sing barakno ahlus zaman tiang-tiang sak mangke menika napa susah sangat sumerap walinipun Gusti Gusti Allah lah damek sampai kulo kali panjenengan niku kagungan iktikot kemantepan dateng setunggalipun kaulanipun Gusti Allah minangka walinipun Gusti Allah niku dos pundi rentetane niku dos pundi dipun dawuhaken dening para ulama sufiyah at-tariqiyah arupi dawuh auliyaullah arais wa la yaral arais al-mujrimun wa fi qawlin wa la yarul arais illa al-muhrimun waline Gusti Allah iku padha karo kemanten ing dalem kemulyanane ing dalem keindahane ing dalem kebesarane ing dalem minangka dados sudut pandangi nggih sedayanipun ingkang rawuh kemanten nah kedudukane kemanten niku nggih mboten bakal iso didilok apa maneh marek mek uwong niku uwong sing duwe salah, duwe dosa, artinipun niku napa? Mboten diundang karo kemanten. Nggih. Otak langkung gampilipun napa? Gak bakal ndelok kemanten. Keluas jadi uang-uang sing pancen keluarga atau dianggap uang dewe. Maka ni gelak di dawuh no, klien dawuh no po, la ya'riful wali illal wali, gak ono sing weru wali, mek uang iku duduk wali, ojo wali saiki, boten kuat. Teng mriko dhisik mungkin. Ben. Iku. Jadi wong sing kaya ngeten niku napa? Termasuk keluarganipun para wali. Nggih ta. Ben ojo maneh teng babakan keiman napa? Keutamaan. Nggih ta. Niki lho. Babakan keimanan mawon niku sampean jilok ing dalam setunggalipun peristiwa. Wonten setunggalipun raja niku tanglet dateng setunggalipun muridipun Sulthanul Arifin Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Dipun aturi dawuh kuwe lak menzit kuwe wis gelek ngumpul minangka murite Syekh Abu Yazid, aku kepingin krungu sangka awakmu apa sing tuman didawuhna karo Syekh Abu Yazid. Dipun dawuhi napa? Bileh Syekh Abu Yazid niku nati dawuh manzaroni lam tuhrikuhu nar. Sopo sing ziarah menyang aku besok gak bakal diobom karo geni neraka. Lah raja mboten tampi. Kok iso ngomong ngono? Wong Abu Jahal iku pamane Kanjeng Nabi, ya sing paling bungah waktu Kanjeng Nabi dilairno. Iku gak iso nyelametno sangka mlebu neraka kok. Kok iso gurumu ngomong ngono? Dipun jawab. Napa jawabane? Abu Jahal niku mboten nate mirsani Kanjeng Nabi. Sing dipirsani niku cuma minangka keponakane. Oke. Dadi mboten dicilok minangka nabine mboten. Mangkane uang telu sing banget ketutupan karo kualiane wali niku sinten? Nggih ta, siji keluargane dhewe, nomor loro kancane dhewe, nomor telu rewangi. Mergo sing didilok niku cara zahir menungsane. Nggih, niki hati-hati. Nggih, sami kraian wonten ing manakipipun Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani radhiyallahu an. Wekdal piyambakipun menika melampah teng masjid, teng kuburan kok mireng tiang nangis. Nggih ta? Lajeng dawuhipun Kanjeng Syekh, sapa sing tuman liwat nang madrasahku, besok gak disiksa ana ing kuburane. Niki mboten masalah liwate mboten. Sing jadi masalah niku iktikote gedene atine oleh nemplek gendong senden dateng Kanjeng Syekh. Lho, teng mriku lho sing didilok. Ben nggih, ben. Lajeng kewontenan wali sing kados ngeten niku kira-kira kagem jenengan sedaya niku lho. Sing enak niku tambah ketok akeh nopo sing boten patek ketok. Nen, sampean milih pundi? Nen? Oke, milih pundi? Nen? Ayo ngomong. Jadi ame sampean ngomong. Nggih anu mawon yai sing nopo sing tambah ketok kathah. Nah. Kula jawab, mek tambah ketok akeh. Nggih ta? Kira-kira sampean kali kula niku tambah iso ngurmat, iso mulyakno nopo mboten tambah nyepelekno, iso-iso engkok nganggep biasa malah mangke darakno ado gak trimo malah musuhi. Coba kali arang-arang tapi sampean niku selalu ndonga teng Gusti Allah kepingin dipun panggi dening waliyun min auliyaillah mek mboten kepanggih ya Allah kula kagungan iktikot ya Allah panci wonten mengganti kok kula ya Allah kagungan wasilah robitoh dateng poro kekasih panjenengan ya Allah milih pundi niku sing siji. Lah nek teman-teman mangke diketokno kabeh enten sing disakeni. Sing disakeni niku napa? Sing ngaku-ngaku dadi wali saken tangin teng pundi manggone. Nggih ta? Pun nggih. Pun wayahe pun zamane niki. Nggih, sampean tambah gak trimo tambah dadi. Nggih napa mboten? Nggih pun zamane. Sikepipun para wali ingkang kados mekaten menika kados riwayat ingkang dipun riwayataken dening Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah saking sahabat Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken dawuh idza ra'aita hawan muta'a kon kabeh nggih sampean kita nggih sampean sedaya sak kula ni kabeh niku mek kepingin nyalokno dadi wa li sampean milih kepingin calon jadi gubernur, jadi kebupati, jadi camat, nopo nyalokno jadi wali. Nen oke okay. Pancen sing enak niku kados kula kali jenengan niki lho wong sak entene minangka kawulanipun Gusti Allah. Nggih tak ape nang ndi-ndi ya gak iso ya apa ya gak iso ya wis ditentokno kaya ngene akhire iso temen atine kepingin dadi kawulanipun Allah sing dicintai karo Gusti Allah nggih tak iso njajakno minangka walinipun Gusti Allah. Tinimbang uang napa? Uang sing duwe kemampuan zahiran wa batinan napa malih ing dalem keilmuane. Nggih ta? Barang wis lunggu, nggih ta? Sing diincer kedudukan tapi teng mriku niku mboten tuman kepikir utawa kepikir tapi gak patek semangat dina merlorokno. Napa sing dadi pikirane aku kepingin dadi bupati, aku kepingin dadi iki iku, tapi sekirane aku iku iso kuat nderek no dawe Gusti Allah, perintahe Allah, dadekno iso kuat ngatasi amanat, terus aku no kono sing tak utama no ridone Allah, iso dadi waline Gusti Allah. Cobi sampean takokno. Nek sing kiai-kiai nyalokno niku. Semangat pun di sampean waktu tangi bengi niku, kepingin dadi wali, kalau kepingin dadi bupati. Dan takokno. Niki sampean pikir koyok ngeten niku. Nggih ta, mangkane mek niki sampe mboten kepikir, merosot engkin merosot. Napa sing dadekno merosot niku napane? Minangka tuntunane, nggih ta, minangka panutane, sik luweh menang minangka jabatane mulai sok formalitas. Nggih ta, mulai sok mboten saged blusak-blusuk ngumpul. Nggih napa mboten? Mulai mboten anjang sono dateng kiai-kiaine sing sepuh-sepuh. Isoe metepake acara kiaine diundang, dek nek gak tuman teko. Niki tambah kathah napa mboten? Nen? Nggih. Ojo melok ngomong, kula niki ngomong kali kiai-kiai calon bupati. Nggih ta? Atawa kiai sing nyalokno teng pundi mawon. Hati-hati. Nggih, ben. Napa? Dawuhipun idza ra'a

0: sing dadi panutane. Kata-kata sing dadi panutane niku napa sih? Artine kadang-kadang niku nek dituturi niku ya apa maneh? Apa lha apa? Wis zamane kok. Nek aku gak ngene. Nah niki lho. Ditutno hawa nafsune. Ben. Sing nomor kali wasyuhan mutba'ah. Nggih. Saniki wong nggih terlalu kuat nggih mikiri awake dhewe, jadi wong sing cuma ndelok awake dhewe, mboten ngerti teng lingkungane. Nggih ta? Akhire wong sing kaya ngeten niku ndadekno piyambakipun niku medhit. Tapi medite niku ditutno. Kata-kata ditutno niku napa? Mboten ngrasa salah, mboten ngrasa kekurangan, mboten. Nggih ta? Niki lho. Dianggep kabeh niku napa? Ya wis ngono iku. Akhire ketumpukan-ketumpukan umat niki mboten kaget. Saking mboten kagete niku napa? Mboten tuman negor, mboten tuman nuturi, malah mboten nganggep, mboten ngreken napa-napa. Ala wis biasa. Wis ngono iku pancenan kok. Nggih, lho, mek pun sampe kejawab kaya ngeten kali umat, berarti napa? Berarti tiyang kala wau wis temen-temen ketutupan atine dening Gusti. Gusti Allah. Mergo mboten merasa tersentuh, mboten. Apa-apa? Wong wekku dhewe. Apa-apa? Wong olehku dhewe. Apa lha apa? Wong panjen perjuanganku. Ngerti lho? Niki jawabane. Ingkang nomor tiga wa dunyan mu'siratan. Sopo sih uang sing gak gelem dunya niku? Sopo sih? Kita sampai Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dawuhaken napa rupa dawuh mek ana uang nggih gak gelem dunya kadzab iku pembohong besar. Gita. Cuma mek pancen niku gelem dunya, aja kon dilok dunya. Diloken minangka tumpakan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nik tapi mek niku sampeyan dilok dunya, ngrambiyangken kula kali sampeyan niku. Gita. Tambah akeh gak tambah tumakninah. Nggih napa mboten? Tambah grambyang teng pundi mawon nyekel dhuwit basae 200.000 nggih dadakan nyekel 1.000.000 wis bingung metu tah nglencer tah tuku apa tah ayo ngene lho nggih niku dhuwite dhewe nggih ta coba kita. Wong kadang-kadang niku enten duduk duweke dhewe. Trimo kreditan. Nggih ta pun lonjak-lonjak. Nggih napa mboten? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh kredit. Nggih ta? Karepe syukur teng Gusti Allah. Nggih ta? Dhisikno seneng-seneng dhisik. Tapi oleh seneng-seneng niku napa? Joko duit kreditane dhisik. Dasare njoko mawon pun kanggo seneng-seneng. Ya apa iso nyaur niku ya napa? Nggih ta, mek pancen gak iso, mek pancen iso nyaur gak barokah mboten awet. Niki lho. Nggih ta, wis padha mbek napa niku tinggalane wong tuwa. Mek pun tinggalane wong tuwa niku nggih. Katau ya napa sampean niku butuh. Nggih sampean pundut. Tapi nggih sampean umani, wong tuwa niku sampean umani. Cara ngumani wong tuwa niku napa? sebagian diamal no jariah. Wong sampean kali kula mboten saged bekti teng wong tuwa. Nggih napa mboten? Kok tambah dientek-entekno. Cukun sebagian lungno. Masjid. Lungno. Lembaga pendidikan apa pesantrene niat to kanggo wong tuwamu. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan, pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas

0: Kami.
1: Pok, timah edewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double Formula, Double khasiatnya.

0: Bio 7, jamur tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clásica FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene. Putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nanti sewu yo sone Bapak pinten Mbak nggih?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
3: Nggih, anu ampun sileh nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7. Gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Di Goyang Dangdut Rasika,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
1: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
9: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
10: Bu Mas Rika.
9: Dalemipun pundi Bu?
10: Jolo Tundo Semangu.
9: Jolo Tundo
10: Semangu.
9: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
10: Nggih.
9: Pirsa saking pundi?
10: Saking radio.
9: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
10: Kaku.
9: Kaku-kaku ten pundi?
10: Niki cingklok.
9: Ten suku nggih.
10: Nggih, dengkul iki
9: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
10: Mboten.
9: Napa?
10: Cuma kaku
9: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
10: Sadi lumayan.
9: Sampun wonten perubahan nggih?
10: Sampun.
9: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
10: Tiga.
9: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
10: Nggih.
9: Rutin pun telas pinten botol?
10: Sekawan.
9: Sekawan rutin nggih?
10: Nggih.
9: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
10: Nggih.
9: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
10: Nggih, nggih, sami-sami.
8: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundel langit. Sumprit.

0: performa double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Double Perma, double kasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61,
2: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
3: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sedang paket kali paket tidak paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, pun karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngaten, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, pun terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
3: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku kon 15
2: botol. 15 botol.
3: Sakniki diumpamkan kula pucar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antem sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit
2: itu. Matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Klassika FM.
1: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
2: Asmone Ibu Sintan.
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: berperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Dilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asamuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asamuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepon.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Tuan Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali. Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan awak sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga kados kula. Nanti kita tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis. Nggih.
3: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat. Bersama Bio 7.

0: Rasika FM. Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, betul dengan Ibu Siti?
1: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
5: Paring asmosin, ten menika Pak.
6: Kula Pak Jono.
5: Yuswani pun pinten?
6: 50 gangsa Mas.
5: Saking pundi?
6: Saking Jawa Tengah Rembang.
5: Oh Rembang.
6: Kaliori ini kulo.
5: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit ya?
6: Inggih sampun.
5: Gerain apa niku?
6: Plan niki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
5: Oh, geringgingan ngono.
6: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
5: Lha kok kata semutin?
6: Lah duh kok tibake mboten semut, geringgingan kabeh niku.
5: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
6: Nggih.
5: Sedinten kaping pinten?
6: Niku terose sing sae ping 3. Nah,
5: terus raosipun sakniki pripun?
6: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuat sudone.
5: Oh alhamdulillah.
6: Nggih,
5: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
6: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas. Oh. Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sempenting.
5: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
6: Kula to.
5: Nggih.
6: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
5: Lah napa mboten purun mikir?
6: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat. Nggih.
5: Matur nuwun, Pak.
6: Nggih, sami-sami, Mas.
4: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit, khasiate Sunda Langit. Sampri. Yeah.

0: dobel performa, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Double Perma, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, Mas Mahfud yang berkat.
2: Terus ya, jenengan Budalmi.
3: Terus.
2: Budalmi, panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61,
2: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini. Sangat sehat. Alamat jenengan, ini mana, Bu?
3: Karangrejo, RT6, RW3, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
2: Terus panjenengan, terus keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
3: Beres.
2: Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngaten Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi kula nggih tetep konsumsi.
2: Oh ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7, tentunya ngaten, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namo sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiye niku kula lempakne niku kan 15 botol.
2: 15 botol.
3: Sakniki dibuang pun kula pucar.
2: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibuat kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, kinerja kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados
2: hingga-hingga salah sakit ikun. Eh, matur bantuan, Budalmi.
4: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak? Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika Anda melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
0: Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memory.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, hai, apa kabar kawan Rasika? Ya tentu yang selalu menjadi harapan Yos, Anda semua, Yos cuma dalam keadaan yang ya tetap sehat walafiat, tetap juga punya gairah dan semangat hidup, dan jangan lupa juga bahagia. Oke, rasanya senang banget sore ini Yos bisa hadir lagi di Goldies Memories, yang tentu kesempatan bagi kita semua untuk menengok ke belakang, mengenang masa lalu lewat ya lagu-lagu lama yang sudah Yos siapkan di Goldies Memories ini. Oke, satu yang mungkin bagi semua orang merasa ini kok banyak ya nuansanya, ya kejogja-jogjaannya. Padahal kalau kita lihat untuk kelompok ini dibentuk di Jakarta, tapi barangkali salah satu motornya dialah Katon Bagaskara. Ini bisa jadi orang asal Jogja juga ya. Oke, lagu pembuka di Goldies Memories Yos memang ambil dari Club Project lewat debut pertamanya ini. Satu single yang dirilis tahun 1989. Sempat masuk di album kompilasi 10 Bintang Nusantara. Kita nikmati Tentang Kita.

Ya, kalau Club Project tadi debut pertamanya muncul di 1989. Ini satu dasawarsa berikut ya, satu dekade berikut, tepatnya di 1999. Ini junior dari Klein ya. Ceylon 7 juga sukses lewat debut pertamanya yang justru ini kalau dilihat ya, terkenalnya untuk debut pertama dari Ceylon 7 ini justru lagu ini muncul di stasiun-stasiun radio yang ya tentu dinikmati oleh kalangan pendengar yang luas. Lagunya memang enak untuk debut pertama dari Ceylon 7. Ini dia, Kita.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Kawan Rasika, kalau ya kita mencoba melihat diri kita sendiri atau ya pada umumnya orang, usia sukses itu usia umur berapa? Nah, ini sangat relatif ya. Tapi paling tidak orang-orang muda harusnya memang mencoba untuk meraih prestasi setinggi-tingginya di bidang apapun yang mungkin ya menjadi kompetensi atau kemampuan yang mungkin sifatnya khas hanya dimiliki diri sendiri ya. Misalkan kalau kita bicara dari dunia musik, ada ini satu sejarah yang menarik juga dari seorang Lionel Richie. Dia di awal memang ketika masih kuliah gitu ya, sebagai mahasiswa dia bersama teman-temannya ada membentuk satu grup yang namanya Commodores. Nah, habis itu masing-masing mengeksplorasi diri dan akhirnya terlihat itu potensi masing-masing ya. Termasuk ketika Lionel Richie punya kemampuan menulis lagu, kemudian vokalnya juga bagus. Itulah kemampuan musik dari seorang Lionel Richie, bahkan sempat ini kalau kita lihat sebelum dia mencuat namanya di jalur solo karir, sempat satu karyanya di tahun 1980 dimunculkan sebagai lagu sukses oleh Kenny Rogers. Lagu apa gerangan? Ya ini dia, sudah saya siapkan. Ya, dari vokal Kenny Rogers, karya Lionel Richie yang diberi title Lady.

Rasika, kalau kita berbicara tentang dimensi waktu, tentu apa yang kita alami sekarang itu merupakan kenyataannya. Ya seperti inilah. Kemudian ketika kita bicara dimensi waktu ke depan, tentu semuanya itu belum ada kepastian. Semuanya itu penuh dengan harapan. Jadi untuk dimensi waktu ke depan itu adalah harapan. Apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita berbicara tentang masa yang lampau, tentu semua itu sudah menjadi kenangan. Jadi dimensi waktu masa lalu tentu adalah kenangan. Nah, kenangan dari setiap orang yang rata-rata pernah mengalami, karena ini karunia yang kuasa bahwa orang itu dikaruniai rasa mencinta dan dicinta. Nah, dengan cinta itu sendiri memang romantikanya menjadi beragam macam-macam. Ya, rasanya juga rame gitu, ada yang asin, manis, asam. Ya, ada yang mengisahkan tentang cinta itu berawal dari saling ketemu, saling kenalan, seperti apa yang dilukiskan oleh Vina Panduwinata lewat lagunya Cinta. Begitar

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
7: Baik, kawan Rasika, segera Yos mulai saja untuk membuka request-request yang sudah Yos terima. Halo, selamat sore. Ini kawan kita yang ada di Wopi ya. Yos, apa yang pertama? Mas Abil ini yang di Wopi. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Sabil di Wopi nih Bang. Pertama pengen kirim salam buat pencinta Goldies Memory semuanya di mana saja berada. Salam sehat selalu. Dan tak lupa juga buat Bang Yosnya, semoga sehat selalu juga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Bang, puterin lagunya Ebit yang punya judul Kontradiksi Diri. Ya, kontradiksi diri apa kontradiksi di dalam gitu ya. Oke. Ya, kontradiksi dari Ebit. Ini satu yang memang siapapun bisa mengalami ya. Satu pertentangan antara dua hal yang berbeda. Jadi mungkin ada sesuatu yang itu gak boleh tetapi kita butuh. Itu kontradiksi gitu ya. Ya, kita nikmati saja pilihan Mas Abil koleksi Ebit GAD lewat kontradiksi di dalam.

Oke, sekarang untuk kali yang kedua, Yos ketemu sama yang di Tirto. Halo, selamat sore untuk Bang Maman yang di Tirto. Terima kasih untuk requestnya Bang Maman. Untuk lagu yang di request sore ini dari Bang Maman, koleksi dari Santana ya, Corazon Espinado. Ya, salamnya buat kawan Rasika semua, salam sehat dan merdeka. Buat Bang Yosnya terima kasih katanya. Oke, sama-sama untuk Bang Maman yang di Tirto ya. Masih ini nuansanya masih di Agustus gitu ya. Masih semangat-semangatnya gitu. Maksudnya rangkaian dari acara-acara bisa jadi ada yang masih juga digelar di saat-saat akhir-akhir Agustus gitu ya. Oke, sekarang lagunya ya ya sudah siapkan nih Santana bersama ini grup band asal Meksiko ini ya. Oke, lagunya yang berkisah tentang ya rasa sakit karena cinta gitu. Bagaimana untuk lagunya yang menjadi pilihan dari Bang Maman yang di Tirto, kita nikmati saja ya. Koleksi Santana, Corazon Espinado, bahasa Spanyol ini.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Halo, selamat sore Mas Imron Nahumaruri yang di Kesesi. Bagaimana kabarnya Kesesi? Meriah kan ya kemarin-kemarin, bahkan sampai saat ini barangkali. Gitu ya Mas Imron ya. Ya, kemeriahan merayakan ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke-81. Ya Mas Imron, terima kasih sekali untuk requestnya yang katanya Kesesi absen ini Imron Nahumaruri. Absen aja lah pokoknya Bang Yos ya. Dan di Kesesi ini cuacanya panas menyengat. Ya apalagi kalau kadang-kadang ada diselimuti mendung. Wah ini gerahnya luar biasa juga ya Mas Imron ya. Oke Mas Imron, buat Mas Imron ini satu lagu yang Yos pilih biar enak sajalah. Kita nikmati koleksi dari Abetaria Sonata. Jadi kadang-kadang ya masih kita ngomongin tentang cinta ya. Cinta kadang-kadang terbawa ke suasana yang seperti apa, kemana dan sebagainya. Tapi Betaria Sonata hadirkan lagunya Aku Ingin Cinta Yang Nyata.

Ya sudah dari Kesesi, sekarang lewat jalur selatan langsung aja lah gitu ya. Maksudnya jalur selatannya lewat, kalau Kesesi ya ke timur, Kajen. Kajen lurus Karanganyar, Karanganyar ke timur lagi, Doro. Ya Doronya masuknya nanti beloknya ke kanan atau ke selatan. Sampai kan di Rogoselo. Ya mau ketemu sama kawan kita di Rogoselo ya, ada Mas Sumo. Selamat sore Bang Yos. Oke, sore juga. Sumo ini di Sawahan Rosel hadir kembali. Request lagunya dari Air Supply. Goodbye Bang. Oke, bisa. Ya, salam-salamnya buat semua kawan Rasika tanpa terkecuali. Buat Bang Yosnya, matur suwun, merdeka. Oke, sama-sama juga merdeka. Semangat kan ya mesti ya. Masa merdeka yang enggak lah. Baik, thank you sekali lagi untuk Mas Mo yang di Sawahan Rogoselo, lagunya sudah siap. Ada Air Supply yang dipilih lewat lagunya Goodbye.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
5: Memories. Ya tadi sudah sampai di kawasan Tenggara, balik lagi sekarang ke Barat ya. Ya, Assalamualaikum Mas Yos, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, ya selamat sore juga. Mudah-mudahan kabarnya baik Mas Yos ya, Alhamdulillah. Ya, ini kemarin ya dari pagi sampai terus malam dan seterusnya. Waduh sibuk 17-an ini Mas Yos. Jalan sehatlah dan biar mereka meriah juga banyak kegiatan nih di suasana HUT RI ke-81. Ya begitulah, di mana-mana begitu ya. Oke. Ini yang di kebagusan Mas Yos. Oh ya, Bapak Susanto, Ibu Titin. Ya. Sore ini request lagu Rinduku Tiada Yang Tahu dari Endang S. Taurina. Salam buat Mas Ridwan, Mama Harun, kemudian Mbak Nah, Mak Oka, Mas Maman, kemudian Mas Yudi, Mas Sumo, Mama Nis, kemudian Mas Tony Doro, Bunda Elsa, Bunda Reni Manisa, Mama Sasha, kemudian Pak Senuri, dan semualah pokoknya ya yang lagi dengerin Goldies Memories di suasana kemerdekaan. Terima kasih Mas Yos, sehat-sehat selalu. Oke, sama-sama terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, yang di kebagusan Bapak Susanto Ibu Titin sudah disiapkan ini lagu yang di request sore ini ya. Koleksi Endang S. Taurina, Rinduku Tiada Yang Tahu.

Ya kawan Rasikan, sebelum Yos baca request yang berikut, Yos kembali ingin menyampaikan kesempatan untuk yang mungkin selama ini hanya dipendam saja hasrat atau keinginan untuk join atau gabung di Goldies Memoriesnya Rasik FM. Silakan ya, requestnya tinggal diketik saja, pakai WA bisa, pakai SMS bisa ya, dikirim ke 0856 4773 1111. Ya, Yos baca sekali lagi untuk ini nomor yang nanti menerima request Anda. Jadi requestnya dikirim ke nomor 0856 4773 1111. 0856 4773 1111. Gitu, oke. Sekarang kemana lagi nih? Oke, Yos lanjutkan untuk ketemu sama Mbak Nah yang di Budaran, Cetak Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Yos? Jumpa lagi nih dengan Mbak Nah di Budaran Cetak Kidul. Aduh, kabarnya alhamdulillah baik Mbak Nah. Moga Mbak Nah juga demikian ya. Sehat walafiat selalu. Oke, requestnya Kalau Bulan Bisa Ngomong ya. Kalau Bulan Bisa Ngomong dari Dul Sumbang. Ya, kirim salamnya buat Mas Sumo, Mas Maman, kemudian Mas Rahmat, Mas Ridwan, Pak Susanto Butitin, Bunda Reni Manesa, Ma Oka, Mama Nis, dan Mbak Lisa. Matur suwun. Oke, sami-sami matur suwun untuk Mbak Nah ya, yang di Budaran Cetak Kidul. Langsung ke lagu yang agak kocak juga nih ya. Koleksi Dul Sumbang, Kalau Bulan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, masih tersisa satu request lagi nih yang Yos perlu baca juga. Oke, selamat sore Mas Fauzan yang di Gria Taman Asri Pemalang. Terima kasih Mas Fauzan untuk requestnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku Fauzan yang di Gria Taman Asri Pemalang. Mas Yos di play lagunya 2D yang judulnya Masih Ada. Buat semuanya, semoga tetap sehat, semangat dan berkah. Nun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fauzan yang setia di Goldies Memories ya. Ya, double D atau 2D. Ada Dian Pramana Putra. Dan ya, si Dedi Dukun gitu ya. Median Dian Pramana Putra. Yang meninggal tahun berapa itu? 18 perasaan ya, 2018. Oke, sudah siap ini pilihan Mas Fauzan ya. Sekali lagi, ini lagu koleksi 2D. Lewat masih ada.

Prasi, seperti kita tahu memang banyak juga grup-grup dunia, maksudnya grup musik dunia yang berasal dari Eropa. Dan kalau Yos bicara secuil atau setitik negara di Eropa, yaitu Sweden, Swedia, itu kita tahu dulu sekali ada grup yang ini kuartet ya, 4 orang mengibarkan bendera ABBA, sangat kesohor juga di dunia. Kemudian ada satu grup lagi yang sekarang lagunya juga sudah Yos siapkan untuk muncul di Goldies Memories, yaitu kelompok atau grup Europe. Ini sempat sukses di album The Final Countdown. Ya, Final Countdown. Tapi untuk sore ini ya pilih untuk Anda satu lagunya yang seksi juga sih ya. Ya, koleksi Europe lewat Carrie.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
6: Sekarang kita kembali ke lagu bersada. Satu lagu yang bisa jadi bagi masing-masing orang ketika dia merasa bahwa lagu itu merupakan lagu kenangan saya. Ya tentu kenangan itu ada kisah-kisah yang membersamai atau terkait dengan lagu itu. Nah sekarang Yos coba ambil satu koleksi dari Uta Likumahua. Ini kenangan Yos benar gitu ya. Maksudnya kisahnya itu ya sebetulnya ini satu event ya, satu festival yang namanya itu pop singer gitu waktu itu ya, digelar di kota Pekalongan, yang mana salah satu lagu wajib untuk kelompok pria itu adalah lagu koleksi Uta Likumahua yang punya judul Bersatu Dalam Damai. Nah ketika ya penampilan 10 finalis, wah ada di sebelah Yos yang nonton juga di pop singer itu mengatakan, wah dulu tiketnya masih berapa tuh, 500 rupiah atau berapa? Dia berselorok gini, wah ini bayar 500 jadi apa lagu ini ya, karena berulang kali yang tampilkan lagu itu ya, karena dalam sebuah festival kan lagu yang dibawakan masing-masing peserta kan sama. Itulah sekelumit kisah tentang lagu yang sudah Yos siapkan dari koleksi Uta Likumahua, Bersatu Dalam Damai.

Ya, kawan Rasika, lagu berikut agak seger, maksudnya tidak membuat maksudnya tidak bermaksud untuk membuat Anda menjadi semakin gerah kalau ada yang merasa kepanasan juga. Masih cukup panas juga sore ini. Tapi lagunya memang ya begitu semarak, maksudnya dengan beat yang lumayan segar. Ya, sambil dari koleksi Faris Rustam Munaf. Ini dia Sakura.

声はもっと保たない。声の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何だろうと

あなたに幸せと愛の望みを求め、いつもすでに遅く、私はあなたに愛を信じ、あなたの全てを

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
4: Baik, kawan Rasika, sekarang lagu yang ringan-ringan saja. Ini lagu yang ya enak untuk kita nikmati. Yang sudah setengah-setengah hafal juga enak untuk sama-sama ikut bersenandung gitu ya. Sunyinya malam ini sepi, tiada berbintang. Coba ditebak lagu siapa gerangan? Ya betul sekali yang menebak I Sugianto. Lagunya sudah siap, kita nikmati bareng I Sugianto dalam Nas.

Memang nasib beruntung memang yang harus dirasakan atau yang harus ya hingga pada diri seseorang yang harus ditanggung. Tetapi semua itu sekali lagi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu sudah ada yang mengaturnya. Jadi ya kita kembalikan saja kepada yang maha pengatur gitu ya. Ya tapi seperti yang tadi, nasibmu, nasibku kalau nasibnya kurang

0: Klasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
1: Kawan Rasika, kalau Yos tanyakan ke Anda, sekarang Anda sudah mandi belum? Nah, satu hal yang kadang Yos berpikir, ini yang namanya waktu ideal untuk mandi sore itu jam berapa ya? Kadang memang suasana kita masing-masing ya. Kadang memang sudah merasa sangat rileks, nyaman ini kalau untuk mandi, berarti kita segera mandi. Tapi kalau masih terasa gerah, panas, mungkin ada yang berpendapat, ah biar dingin, ya udahlah biar seger dimandiin gitu ya. Tapi ada beberapa pendapat yang ini secara umum kalau Yos simpulkan ya, bahwa mandi sore yang ideal, yang baik waktunya itu ya antara jam 4 sampai jam 6. Kenapa demikian? Alasannya sederhana. Jadi waktu itu dari jam 4 sore sampai jam 6 itu merupakan masa transisi atau peralihan dari saat aktivitas kita yang banyak pada saat sore yang cenderung menuju kepada suasana atau saat rileks. Jadi itulah idealnya. Jadi pergantian antara saat kita sibuk menuju saat santai itu antara jam 4 sampai jam 6 sore ya. Makanya sekarang ya sudah saatnya gitu ya untuk mandi sore. Nah, tapi goldiesnya belum rampung ini. Ya udahlah, dikencengin itu suara radionya biar sambil mandi bisa denger radio. Oke, sekarang ya selanjutkan untuk menghadirkan juga lagu-lagu yang sudah Yos siapkan untuk bisa muncul juga di Goldies Memories. Termasuk ini satu koleksi dari ya seorang vokalis yang matang bangetnya. Dari kecil sudah menggeluti dunia olah vokal, kemudian sampai akhirnya dia masuk remaja dan dewasa, sempat juga singgah sebagai satu vokalis di kelompok Kahitna ya. Lantas akhirnya dia memilih jalur bersolo karir, sukses juga. Ya dialah Rita Effendy yang kali ini Yos ambil dari debut pertama solo karirnya ya. Ini dirilis tahun, ya bukan pertama, kalau pertama telah terbiasa. Ini yang ambil Yos ambil tahun 1995. Ya, satu koleksi dari Rita Effendy lewat Menepis Bayang Kasih.

Aman Rasika, Anda kenal dengan nama Kina Nasution tentunya ya. Dia yang memang musisi kondang, yang sempat juga ada di bendera geng Pekangsaan. Tapi secara solo karir, banyak lagu-lagu yang sukses juga, bahkan pernah merilis album solo ya. Satu lagu yang ini mengungkapkan tentang ya saat-saat bertemu dengan seseorang yang kesannya ya sih sebetulnya biasa-biasa saja, wajar-wajar saja tanpa ada ya sensasi atau letupan-letupan apapun ya. Tapi justru dengan kewajaran saat pertama kenalan, lama-lama kok muncul ini ya. Bayang dia muncul, yang dimana seakan-akan sulit ditepis atau dihilangkan. Nah, itulah yang akhirnya yang menjadi satu lagu yang ya sudah siapkan juga sore ini, ya koleksi Kinan Nasution lewat Nuansa Bening.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Kita punya sosok musisi yang ya kreatif, inovatif. Lagunya juga banyak disuka. Dialah Dian Pramana Putra, yang mana ya beliau sudah mendahului kita, meninggal pada akhir atau pada bulan Desember tahun 2018. Oke, ya sudah siapkan sore ini satu koleksi dari Dian Pramana Putra, yang mana mengungkapkan satu rasa cinta yang tulus, yang suci untuk seseorang yang terkasih. Ya, bagi dia kekasih memang ya tanpa bandingan semuanya. Orang yang begitu sangat berharga. Ini lagu dirilis tahun 1986. Ya, koleksi Dian Pramana Putra, hadir Kau Seputih Melati.

cinta sama kamu. Ini lagu penutup ya. Ya, lagu yang mengakhiri jumpa kita sore ini lewat Goldies Memories dari Rasik FM Pekalongan. Sekaligus Yos pamit undur, terima kasih untuk kebersamaan juga request atau atensi Anda. Insya Allah, minggu sore depan kita bisa jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang berada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa, sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan, sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena ini yang kita lihat sebagai pelangi. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki bu, dipancet karo TV, ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lho piye to ki, jare promo, kok metune kaya kiye barangnya, aduh.
7: Mangkane pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Gelas termasuk benda padat, tetapi mengapa gelas terlihat bening? Molekul dari benda padat biasanya saling mengikat dan rapat. Pada cairan dan gas, molekul-molekul bergerak bebas dan memiliki banyak ruang kosong di antara molekulnya. Itulah sebabnya sinar dengan mudah menembus material seperti gas dan air. Gelas dibuat dengan cara melebur pasir dan mendinginkannya kembali. Bahan yang terbentuk akhirnya menjadi padat dan kaku, tetapi masih memiliki molekul yang bebas bergerak seperti sifat molekul pada cairan, sehingga ruang kosong di antara molekul gelas tersebut bisa dilewati oleh cahaya, walaupun gelas adalah benda padat. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahu.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا.

0: Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertemu Masjid An-Nur Jalan Raya Karangir Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.